Mahikai. Seratus lima FM dari Pre2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pre2, sepeda pagi ini masih akan lanjut sampai nanti di jam 10 pagi ya, bareng saya Nadila. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pre2. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa harga obat di Indonesia berpotensi naik sekitar 10 sampai dengan 20% akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 11 Juni 2026. Jadi menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kenaikan tersebut masih tergolong wajar mengingat sebagian besar bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada impor begitu ya. Namun dia juga menegaskan kenaikan harga tidak seharusnya melebihi batas yang masuk akal. Meski demikian, Budi memastikan kenaikan harga obat tidak akan berdampak pada obat-obatan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Hal serupa disampaikan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia yang menyebutkan kenaikan harga obat diperkirakan tidak akan melebihi 20% sehingga masih dapat ditanggung oleh BPJS. Di sisi lain, teman Pro2, Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi memicu efek domino terhadap sektor kesehatan. Selain membuat harga obat semakin mahal, kondisi ini juga dikhawatirkan begitu ya, akan menekan daya beli masyarakat, membebani anggaran BPJS hingga mengancam keberlangsungan industri farmasi yang bergantung pada bahan baku impor begitu. Menurut FKBI sendiri, teman Pro2, sekitar 85 sampai dengan 90% bahan baku obat di Indonesia masih berasal dari impor, sehingga pelemahan rupiah akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi dan harga jual obat di dalam negeri.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
4: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
3: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
4: Iya.
3: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
4: benar sekali.
3: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemarin Predu ya, kita tinggalin nilai dengan hati. Karena setelah ini, informasi berikutnya ini Teman Predu ini spesial buat para ARMY di seluruh dunia. Teman Predu, kenapa? Karena BTS sukses menyelesaikan paruh pertama tour dunia mereka, Arirang Tour di Amerika Serikat. Selama rangkaian tour tersebut, BTS menggelar total 15 konser di 5 kota, yaitu Tampa, El Paso, Mexico City, Stanford, dan Las Vegas. Secara keseluruhan, tour ini berhasil menarik sekitar 840 ribu penonton begitu ya. Skala tour yang besar juga memunculkan efek ekonomi yang dijuluki BTS Economics. Di setiap kota yang disinggahi, para analis memperkirakan konser BTS di Las Vegas menghasilkan dampak ekonomi sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 triliun begitu ya. Sementara di Tampa, angkanya diproyeksi mencapai 800 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 triliun. Selain itu, saat berada di Mexico City, para members BTS mendapat undangan khusus untuk mengunjungi National Palace dari Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum. Mereka juga menyapa lautan penggemar yang berkumpul di bawah balkon istana. Sementara itu, Teman Predu, tour Arirang akan berlanjut pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juni di Busan Asian Main Stadium sebelum memulai rangkaian konser Eropa pada 26 Juni di Madrid nanti.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. What?

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif, sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pernikahan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh?
4: Oke. Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan ini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Manuver 2, kita lanjut lagi ke informasi datangnya dari pemerintah Kota Palu yang mendukung penyelenggaraan Putra Putri Anak Remaja Nusantara Sulawesi Tengah tahun 2026 sebagai wadah pembinaan karakter dan juga pengembangan potensi generasi muda nih. Ajang perdana di Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat melahirkan anak-anak dan remaja yang kreatif, berprestasi, dan siap menjadi kebanggaan daerah. Asik. Oke, so Manuver 2, pagi ini masih ditemenin sama Nadila tentunya di Spada. Selamat pagi teman berdua. Selamat bergabung buat kamu yang baru aja join di Spada pagi ini. Ditemenin sama Nadila sampai nanti di jam 11 siang.

0: guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewat gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
4: Loh, biar toh mas, ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
3: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh
4: mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
1: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
4: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
4: Tapi kok dodolan orang itu ngalah.
1: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
0: Obrolan seru di Produa FM.
6: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
7: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
8: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
6: anak muda
8: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pre2. Kita di sesi spada jam 9 sampai dengan jam 10 ada tema. Karena ini adalah hari Sabtu, jadi tema kita adalah culture teman Pre2 ya, budaya, yaitu mengenai Tenun Donggala dan Batik Bomba. Jadi hari ini saya pengen ngobrolin atau ngebahas tentang fakta di balik Tenun Donggala dan juga Batik Bomba teman Pre2 ya. Kalau di rumah kamu punya Batik Bomba atau Tenun Donggala atau batik kelar yang mencirikan identitas dari Sulawesi Tengah gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang Tenun Donggala dan Batik Bomba, itu adalah dua warisan wastra Nusantara, kebanggaan Sulawesi Tengah gitu ya. Keduanya punya akar sejarah yang kuat teman Pre2, filosofi yang mendalam juga, serta keunikan visual yang membedakan dari tekstil tradisional lainnya di Indonesia. Nah kalau ngomongin tentang fakta dari Tenun Donggala ini, kita bicara tentang pusat produksi tradisional ya. Jadi sentra utama kerajinan ini berada di pesisir barat Kabupaten Donggala, khususnya di Desa Towale dan Watu Sampu. Dan untuk teknik dan materialnya itu dibuat menggunakan alat tenun ya, bukan mesin. Oh, alat tenun bukan mesin namanya. Jadi ATBM, alat tenun bukan mesin. Material dasarnya menggunakan benang sutra berkualitas yang sering dipadukan dengan kilauan benang perak dan emas loh teman Pre2. Sedangkan untuk motifnya sendiri, motifnya itu sangat legendaris. Motif yang paling populer dan ikonik itu adalah bomba, artinya itu bunga yang melambangkan keindahan dan keterbukaan masyarakat. Motif lain yang tidak kalah bersejarah adalah burung maleo atau kelor dan juga sambulugana teman Pre2. Nah, ada makna sosial di balik ini semua, karena pada zaman dulu sarung tenun itu nih tidak sekadar pakaian tetapi menunjukkan status sosial oleh yang menggunakan ya, dan dipakai khusus untuk upacara adat teman Pre2. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin tentang batik bomba ya kan, jadi tidak akan pernah ada habisnya. Nanti kita lanjutin lagi ya, tetap di spada. Selamat pagi teman Pre2.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
5: okay.
6: Ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
5: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
5: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
6: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
5: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
6: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
5: 6 provinsi?
6: Iya untuk remaja.
5: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
6: Tengah, Utara.
5: Utara.
6: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
5: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari, mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
6: Okay, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Sepeda. Selamat pagi teman berdua. Oke guys, lanjut lagi ngobrolin tentang fakta fakta mengenai tenun Donggala dan juga batik Bomba ini teman berdua ya. Jadi kalau tadi tentang tenun Donggala, kali ini kita ke batik Bomba. Nah kalau ngomongin batik Bomba, asal usul namanya itu adalah Bomba itu berasal dari bahasa suku Kaili, yaitu suku utama di Sulawesi Tengah yang berarti bunga. Nah, dan motif-motif klasik dari tenun Donggala seperti motif Bomba dan Kelor itu mulai ditransformasikan dan dikembangkan menjadi kain batik sekitar awal tahun 2000-an. Dan ini adalah sebuah simbol kebersamaan gitu ya. Jadi secara filosofis, batik Bomba itu dimaknai sebagai cerminan sikap keterbukaan, kebersamaan dan juga keramah tamahan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dalam menerima perbedaan begitu ya. Dan tentunya batik Bomba ini juga mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Jadi popularitasnya semakin melesat setelah motif khas ini dikenakan oleh tokoh dunia seperti Elon Musk teman berdua pada forum KTT B20. Dan tentunya ini membuat bangga Sulawesi Tengah tentunya ya. Kali ini ada lagu Tadulako juga. Ini dinyanyiin sama The Box, salah satu musisi lokal yang ada di Sulawesi Tengah yang mengangkat cerita dari Tadulako itu sendiri.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya baku bantu Fes ini? Jika ada yang bisa jelasin?
6: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
5: Yeah.
6: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda

105 FM RRI Periode 2 Palu, teman terbaik kamu. Nanti di pukul 10 kita bakal join ke Periode RRI di Jakarta ya teman Periode, untuk bergabung bersama Periode RRI di Jakarta, program musik trainer. Oke, dan by the way, topik kita hari ini di sesi terakhir teman Periode ngomongin tentang batik Bomba yang dari Sulawesi Tengah. Jadi batik Bomba ini menjadi perbincangan juga setelah CEO Tesla Elon Musk itu mengenakannya saat hadir secara virtual dalam KTT B20 di Nusa Dua Bali. Dan batik Bomba ini adalah batik yang berasal dari daerah Sulawesi Tengah begitu. Dan Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Bakri yang mewawancarai Elon Musk pada waktu itu juga menjelaskan bahwa kemeja batik yang berwarna hijau tua itu dikirim khusus dari Indonesia ke Amerika untuk Elon Musk teman Periode pada waktu itu. Dan Anindya juga menyatakan bahwa batik Bomba itu adalah batik yang berasal dari desa kecil di Sulawesi Tengah, tempat di mana terdapat banyak cadangan nikel gitu katanya. Batik dan tenun di Palu dikenal sebagai batik Bomba, dan tradisi tenun dan batik ini diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun pembuatan kain batik ini masih menggunakan alat tenun tradisional. Untuk perwarnaannya sendiri menggunakan pewarna alami yang berasal dari getah pohon begitu ya. Dan pada awalnya batik Bomba ini punya motif yang sederhana, namun seiring berkembangnya waktu, motif-motif batik Bomba pun kian beragam. Motif yang digunakan menggambarkan budaya, tanaman, dan tidak jarang juga menggambarkan puisi atau syair rindu nelayan tentang cinta dan juga kehidupan.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Intro 2.
0: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 siang hari ini kita awali mengenai Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA, dan jarak Indonesia dengan Sudan juga yang berada di peringkat 117 kini juga sangat tipis begitu ya, dengan selisih 0,08 poin.
3: Intro 2.
0: Teman Pro 2, grup K-pop Red Velvet dipastikan akan kembali melakukan comeback sebagai grup penuh pada Agustus mendatang. Agensi hiburan SM Entertainment mengonfirmasi rencana tersebut dan meminta dukungan serta antusiasme dari para penggemar. Comeback ini akan menjadi perilisan pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun sejak mini album Cosmic yang dirilis pada 2024 lalu.
3: Intro 2.
0: Informasi terakhir, Teman Pro 2, layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam. Jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan, hingga keluar otomatis dari akun. Meta menjelaskan gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan. Informasi lainnya dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger nih. Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih di Music Planner, teman Pro2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio, kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Lihat Aku. Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan arranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Kak Meta Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya
1: gak bisa.
0: Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z. Dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi porsinya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pindah suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan aja.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali sampai aku bilang sama
1: kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati
0: deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya. Betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream. Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku. Juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Mm-hmm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya. Yeah. Keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sudah jadi obat ya. Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Ikhlas Sandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, Maria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
2: Iya.
1: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
2: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Dendre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, itu sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

0: Produa Hitlist.
1: 105 Produa FM, teman terbaik kamu di Produa Hitlist. Dimana lagi kalau bukan di waktu-waktu kamu bisa dengerin lagu favorit kamu, teman Produa. Mungkin saja salah satu lagu yang kamu pilih adalah soundtrack baru yang bakalan bisa temanin hari baik kamu di hari Sabtu ini. Jadi ditungguin ya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35,
1: ya. Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

100 Stigma Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lebih baik putus. Putus. Apakah itu sudah menjadi keputusan terakhir atau masih bisa dipertimbangkan? Mau uji coba di 50-50 atau phone a friend of the audience? Jadul banget ya. Jadi kayak ingat salah satu quiz gitu ya. Ya, win milter ya. Jadi lupa juga. Oke, okay, mungkin ada satu lagu lagi yang bisa kamu request juga, teman berdua. Nah, mungkin enggak bilang kalau lagu ini adalah lagu terbaik di tahun ini, tapi kamu bisa kasih tahu ya, dan kita bakal dengerin bareng-bareng ya. Lagu mana yang menjadi rekomendasi kamu, teman berdua? Tinggal satu putaran lagi. Kita sampai di pukul 12 dan kita bakalan lanjut lagi ya di program lain di Santai Siang Taman 22. Ada sejumlah informasi-informasi juga soal wirausaha atau kuliner yang bisa kamu dengerin, dan kita bakalan belajar bareng-bareng ya.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewat gitu, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
4: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbaknya ya? Juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh,
4: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini loh, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya, dia naik motor kan di trotoar. Ya salah.

0: produk.
1: Mau kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
0: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
0: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
0: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
0: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
0: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
0: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
0: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
0: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
0: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
0: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
0: Pilih punya tim.
1: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
0: Serum glowing.
1: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
0: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Oke, okay. Seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
5: Lamun to cinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
4: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Sebenarnya gambir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
8: Itu Gambir Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gambir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gambir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gambir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gambir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
2: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke. Ini sambal cumi Mama
2: Rania.
1: Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih.
2: Produknya ya, kita kan masih produk rumahan.
1: Iya, betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya.
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Biasanya kalau di jam segini, di pukul 12 sampai di pukul 13, kita bakal barengan sama salah satu pelaku UMKM. Tapi untuk saat ini kita masih coba untuk berinteraksi dengan berbagai wirausaha lainnya. Tapi untuk mengisi waktu ya tentunya kita bakalan nyari edukasi penting yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha, dan berkaitan juga dengan para pelaku UMKM gitu ya. Ketika menemui hambatan, mereka juga cukup banyak menceritakan ya bentuk antisipasi ya kan, ketika bagaimana melakukan pengadaan barang atau kebutuhan dasar, kebutuhan pokok begitu ya, sehingga berpengaruh terhadap efisiensi, bahkan memiliki kemajuan dalam tingkat pendapatan gitu atau pemasukan dari usaha yang dijalankan begitu tahun berdua. Tapi ketika menghadapi risiko yang berkaitan dengan hukum ya pastinya kita juga harus paham sisi administrasi ya, agar ketika hambatan UMKM yang dihadapi itu bisa langsung tertangani. Gimana caranya? Mungkin ya dengan mempersiapkan juga yang namanya dokumen legal. Jadi ini bukan salah satu sekedar urusan administrasi begitu ya. Kamu harus lengkapi juga. Nah memang dari UMKM Indonesia yang saya kutip ya, pelaku UMKM itu dianggap dokumen legal itu hanya dibutuhkan ketika berhadapan dengan masalah hukum. Padahal fungsinya itu jauh lebih proaktif gitu ya tahun kedua. Jadi dokumen legal yang lengkap berfungsi sebagai sistem perlindungan yang kemudian tuh bekerja sebelum masalah itu muncul. Jadi kamu harus persiapkan sebaik mungkin. Mungkin kalau orang berpikir, ah saya kan masih kecil, masih awal gitu. Tapi gimana dong? Ya antisipasi aja sih teman berdua. Jadi referensi juga ketika usaha yang kamu jalani ini bakalan bertahan cukup lama. Ya kan? Kita masih punya beberapa menit ya sampai nanti di pukul 13.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoax, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
0: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
3: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play. Lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya. Oh ya, namanya akademi ya.
1: Iya. Jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni. Dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar. Dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Oke, selamat siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu di pertandingan sebelumnya di Piala Dunia 2026 di belakang sejak kemarin juga menghadirkan beberapa pemenang ya di edisi awal gitu, dan terutama Amerika Serikat yang membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Ya, tuan rumah merundukkan Paraguay dengan skor 4-1 dan mengamankan 3 poin penting di Stadion Los Angeles Sabtu 13 Juni 2026. Dan Weston, MZ Kaini dan juga kolega itu tampil dominan di hadapan pendukung sendiri dan mengalahkan Paraguay. Gol dicetak lewat bunuh diri Damian Bobadilla dan gol Volarin Bolagun dan juga Giovanni Reina. Ini sedangkan ada Marizio dan juga Pedro itu membalas satu gol untuk Paraguay, teman berdua. Tim asuhan Mauricio ya tampil percaya diri juga dan menguasai jalannya pertandingan sejak awal laga. Dominasi itu menghasilkan 3 gol di babak pertama, teman berdua, yang gak usah diteruskan ya. Kemenangan tersebut pun juga diraih oleh mereka Serikat begitu, teman berdua. Ya, di pertandingan awal justru kita masih melihat bagaimana aksi bunuh diri terjadi. Tapi itulah ya, teman berdua, banyak fenomena ataupun juga kejadian yang bakal terjadi sepanjang perhelatan Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan begitu. Kemudian kita ke mana lagi nih? Oh ya, ini paling menarik juga dari cabang olahraga sepak bola. Strategi jangka panjang Sintayong andalkan bakat muda. Oke. Program pembinaan usia muda yang juga akan tampil memprioritaskan pelatih Persija Sintayong di Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin mempertahankan tradisi Persija guna melahirkan talenta muda berbakat, dan Sintayong juga selalu konsisten memberikan ruang pemain muda. Ini menjadi sinyal positif juga. Jadi regenerasi Macan Kemayoran tetap berjalan juga seiring dengan ambisi meraih gelar juara. Wow. Keren informasinya. Dan kali ini juga datang dari Garuda naik ke ranking 118 FIFA, dan Erick Thohir juga memberikan sinyal untuk selalu positif sebagai ketua umum ya PSSI sendiri. Ini menyambut positif peningkatan posisi Indonesia di ranking dunia FIFA World Legend pastinya, dan meskipun saat ini masih terus fokus ya di pertandingan Asia, dan mengapresiasi kerja keras pemain di dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday 2026 ini. Dan diketahui juga timnas Indonesia ini menutup agenda FIFA Matchday pada bulan Juni di bulan ini, dan hasilnya itu membanggakan. 2 kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Dan Indonesia kabarnya memang meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 5 Juni 2026, dan tren positif tersebut juga berlanjut setelah Garuda mengalahkan Mozambik ya dengan skor tipis 1-0 ya. 104 hari berselang, jadi alhamdulillah katanya. Jadi poin penuh di dunia pertandingan kemarin itu memperbaiki kita. Jadi saya thanks juga untuk para pemain dan juga supporter yang sudah cukup konsisten gitu tahun kedua untuk terus mendukung timnas Indonesia.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
2: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
1: Yeah.
2: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
1: Samsat.
2: Ya, okay. Samsat Palu.
1: Samsat, ya?
2: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
1: Okay.
2: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah, yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
1: Oh.
2: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
1: Okay.
2: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
1: Oke, jadi
2: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
1: Iya.
2: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
1: Oke.
2: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu, itu kita punya option pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu, harapan-harapan kita kan itu, karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah, Pak tolong Pak ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
1: Okay.
2: Itu kurang lebih 90M. Nah itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
1: beda lagi ya,
2: kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang
1: ambil.
2: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
1: Iya.
2: Mungkin di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
1: Okay.
2: Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
1: lebih ke promosi gitu.
2: Iya, promosi
1: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu.
2: Siap.
1: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Sopan
3: dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasar ya, senyum, sopan, dan ramah.
3: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Nah, itu kita lakukan pendekatan.
1: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: tetangga lagu Indonesia minggu ini.
1: Teman-teman.

nih 2026 bareng saya Nadila, teman berdua. Ada 20 lagu yang masuk di chart Indonesia Top 20 lokal minggu ini. Kita mulai dari posisi paling bawah atau posisi 20. Ada Rizky Febian dengan Alamak.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Chart Indonesia Top 20 Lokal hadir lagi minggu ini teman Pro 2 di hari Sabtu 13 Juni.

0: Di posisi 19 minggu ini teman Pro 2 ada dia dengan EEA. Menarik ya, dari judulnya sangat menarik. Tapi penasaran tidak sih siapa dia ini teman Pro 2? Jadi dia ini nama lengkapnya itu adalah Joshua Albert Simanjuntak. Dia itu atau nama panggungnya dia, dia lahir di Makassar 11 Desember tahun 2000. Berarti tahun ini usianya 26 tahun ya teman Pro 2. Dan dia ini memulai karirnya sebagai musisi lewat lagu Asik yang dirilis pada 2025 lalu gitu ya. Kemudian lagu yang berjudul EEA ini kini viral di TikTok teman Bro 2.
1: 19.

Di posisi 17 minggu ini, teman Pro 2 minggu ini ada benar salah hanyalah salah. Lagu ini sudah 20 pekan lamanya di chart Indonesia Top 20 lokal. Entah lagu ini yang sangat nyaman di chart Indonesia Top 20 lokal atau kayaknya Kak Veki yang nyaman memberikan ruang sama lagu ini ya. Atau mungkin lagu ini juga kesukaan kamu saat mendengarkan program request di Pro 2. 17.

Di posisi 16 minggu ini teman Pro 2 ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Minggu ini di posisi 16 di chart Indonesia Top 20 lokal.

0: ke posisi 15 minggu ini teman Pro 2, ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Lagu ini pernah menjadi jawara ya, tapi sayang banget di minggunya yang ke-18 ini dia harus bertahan di posisi 15.
1: 15 15.

Teman berdua, kita naik ke posisi 14 minggu ini. Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Ngomongin tentang lagu ini, teman berdua, ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Karena lagu yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi ini menghadirkan nuansa emosional yang kuat dan juga menyentuh ya. Lagu ini, teman berdua, mengangkat tema rindu yang dipendam lama. Bahkan bukan rindu yang meledak-ledak ya, melainkan rindu yang tenang, penuh makna, disertai dengan penerimaan. Mungkin bisa dikatakan rindu yang soft-spoken begitu ya. Dan teman berdua, karya ini juga adalah hasil kolaborasi kolektif bersama musisi lain seperti penulisan lirik dan komposisi musik yang melibatkan Idgitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, ada juga Randy Pandugo. Makanya kalau dengar lagu yang satu ini, berasa itu kaya banget ya nuansa dan musiknya, teman berdua.

Di posisi 11 teman perdua ada aku JJ dengan Melati. Kalau kemarin aku JJ itu viral dengan Lihat Kebunku ya, kali ini dia hadir dengan Melati. 11

Teman Pradua, di posisi selanjutnya yaitu posisi 10 minggu ini ada Yofi Widianto, Kim dan Neida dengan lagu yang mereka aransemen kembali, teman Pradua, judulnya adalah Kini. Jadi Yofi Widianto kembali merilis proyek spesial kolaborasi dengan musisi berbakat dan generasi baru. Kali ini Yofi menggandeng grup vokal Kim dan juga Neida untuk menghadirkan kembali versi terbaru dari lagu klasik miliknya yang berjudul Kini. Dan lewat proyek ini Yofi Widianto seolah berusaha begitu ya menghidupkan kembali karya-karya emasnya untuk dinikmati oleh telinga pendengar masa kini. Jadi dengan aransemen yang lebih segar, kolaborasi tetap memunculkan elemen nostalgia sehingga sangat relevan begitu dengan pendengar lama maupun juga baru, teman berdua. Malah saya senang sekali gitu kalau ada musisi-musisi yang senior gitu ya yang kembali mengaransemen lagu-lagu mereka yang oldies, jadi bisa dinikmatin gitu sama apa namanya anak zaman sekarang gitu kan.

Kita naik ke posisi 9 minggu ini, teman Pro 2. Ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan Kau. Teman Pro 2, Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda berkolaborasi menghidupkan kembali lagu Kau dari single milik band 2 yang pertama kali dirilis pada tahun 2004. Nah, lagi-lagi ini lagu dulu, terus diaransemen kembali dan dibawain kembali, dan akhirnya bisa kita nikmatin gitu ya. Nah, Maudy dan Bilal Indrajaya ini menghadirkan ulang lagu tersebut dalam versi terbaru yang lebih intimate gitu ya, dan mencerminkan perjalanan musikal seorang Bilal, teman berdua. Jadi tentunya lagu ini bisa mengobati rasa rindu penikmat lagu-lagu lawas begitu. Dan Bilal juga tergerak untuk menciptakan versi baru yang lebih intimate dan relevan dengan dirinya hari ini, dan untuk melengkapi warna vokalnya, makanya Bilal langsung teringat, aha, kayaknya Maudy Ayunda sebagai orang yang tepat deh untuk menyanyikan lagu ini bersama dia. Nah, jadilah lagu yang bisa kita nikmati ini, yaitu Kau.

Naik ke posisi 8 minggu ini teman perdua ada Bang Judika dengan judul lagunya Terpikat Pada Cinta. Ngomongin tentang lagu Judika yang judulnya Terpikat Dengan Cinta ini adalah salah satu karya terbarunya Bang Judika yang dia rilis pada 14 Januari 2026 dan lagu ini menjadi penanda babak baru dalam perjalanan musikal Judika tahun 2026 dengan menghadirkan nuansa folk yang dirancang berbeda dari karya-karya Judika sebelumnya. Dan Terpikat Pada Cinta ini adalah lagu ciptaan Melinda yang menceritakan bahwa karyanya itu berawal dari ketertarikan personal mengenai hakikat cinta yang sangat luas dan berawal dari tulisan tentang cinta itulah yang kemudian menarik perhatian Rian Eki Pradipta, vokalis band The Massive. Dari situlah ide lagunya berkembang, akhirnya diproduksi hingga menjadi sebuah lagu utuh yang dinyanyikan oleh Judika. Dan tentunya lagu ini juga menghadirkan kisah tentang perasaan cinta yang datang tanpa diduga, namun begitu kuat hingga sulit untuk dihindari. Emang ya, kalau udah jatuh cinta itu teman berdua sudah paling susah untuk dinasihati.

0: Oke, kita tinggalin Judika yang lagi terpikat pada cintanya. Sekarang kita naik ke posisi 7 minggu ini. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: 7

Posisi 6 minggu ini ada Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Lagu ini sayang banget ya, harus turun dari posisi 1 pekan lalu, dan pekan ini harus berpuas diri di posisi 6. Nah, ngomongin Vanessa Z, teman Pro 2, mungkin ada di antara kamu yang bertanya-tanya, siapa Vanessa Z? Atau belum kenal gitu ya? Atau sudah sangat kenal? Oke, yang belum kenal tenang, saya bakal kasih tahu. Jadi Vanessa Z ini adalah seorang penyanyi muda asal Indonesia yang dikenal luas sebagai salah satu finalis berbakat dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season ke-13. Kayak gitu ya. Oke, dan tentunya lagunya ini teman Pro 2 bisa dibilang juga adalah lagu yang baru yang tentunya bisa kamu nikmati di program-program yang ada di Pro 2 ya. Salah satunya adalah program Request. Jadi lagu ini teman Pro 2 dirilis pada 26 September 2025. Lagu yang bercerita tentang hubungan toksik antara pasangan yang saling tidak menghargai, namun salah satunya memilih untuk tetap bertahan karena cinta yang dimiliki terlalu besar begitu ya. Oh my god, memang ya keluar dari hubungan toksik itu memang sangat sulit, tapi kamu harus memutus hubungan itu.

0: Kita putuskan ke posisi 5 minggu ini teman Pro 2. Ini lagu baru juga dan sangat wah, kalau dengar lagu ini kayaknya harus pakai hati deh. Ada Angie Carvalho dengan Remuk.
1: Permisi. 5 5

naik ke peringkat 3 minggu ini teman Pro 2, ditempati sama Wijaya 80 dan Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

Well, di posisi runner up minggu ini teman berdua ini adalah salah satu lagu kesukaanku di tahun ini ya, yaitu lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu. Lagu ini sudah 9 pekan ya stay di chart Indonesia Top 20 lokal dan minggu ini berada di posisi 2.

Well, teman berdua, sebelum kita naik ke posisi jawara minggu ini, dan menurut kamu siapa kira-kira yang berada di posisi jawara minggu ini di chart Indonesia Top 20 lokal? Sebelum kamu menduga-duga dan menebak-menebak, teman berdua, kita rekap dulu dari posisi 20 ke posisi runner-up minggu ini. Di posisi 20, teman berdua, ada Rizky Febian dengan Alama. Di posisi 19 minggu ini ada dia dengan EEA. Lalu Kacamata dari Afgan ada di peringkat 18. Benar Salah Hanyalah Salah dari Denada di posisi 17 minggu ini. Posisi 16 minggu ini teman berdua ditempati oleh Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan. Lalu di posisi 15 minggu ini ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Posisi 14 minggu ini ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Cinta Kita dari Topati featuring Fabio Asar ada di posisi 13. Nyaman Yang Kupilihnya Mahen ada di peringkat 12 minggu ini. Melati dari Aku JJ di posisi 11. Lalu posisi 10 minggu ini ada Yofi Widianto featuring Kim dan Neida dengan Kini. Kau dari Bilal Indrajaya.

masuk di chart Indonesia Top 20 minggu ini, tepatnya di Indonesia Top 20 chart lokal ya. Nantikan chart Indonesia Top 20 lokal minggu depan teman Pro 2 hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ini adalah minggu pertama saya untuk membawakan Top 20 Chart Internasional di minggu ini. Barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2. Kita akan ngasih tahu ke kalian 20 lagu teratas seminggu ini. Kita ke new entry kita minggu ini, teman Pro 2. Ada Drake dengan Janis, STFU di peringkat 20.
1: Number 20.

Sayang banget teman Pro 2 yang minggu lalu ada di peringkat 13 dan sekarang harus turun ke peringkat 18, ada Huntrix dengan Golden. Number 18.

0: The Dead Dance 92 dari Lady Gaga masih stay di peringkat 16 di Top 20 chart internasional kita minggu ini.
1: Number 16. 16.

0: Sayang banget teman Produa minggu ini turun 7 peringkat dari posisi 6 ke 13 ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Produa. Teman terbaik kamu.

0: Di posisi 9, Taman Pura 2 diisi dengan Sienna Spiro dengan Die on This Hill setelah 8 minggu berada di Top 20 Chart Internasional.
1: Number 9.

0: Congratulations buat BTS dengan Body to Body yang naik jauh dari posisi 18 sekarang menduduki di posisi ke-6 setelah 2 minggu di top 20 chart internasional kita.
1: Number 6.

Di posisi 3 kita teman Pro 2 lagi-lagi diisi oleh BTS yang akan mengadakan konser nanti teman Pro 2. Ditunggu aja kabar terbarunya. Ini dengan judul lagunya Swim yang sudah 6 minggu berada di top 20 chart internasional. Number 3.

Itu dia teman Pradua, posisi ke-20 hingga posisi 2 minggu ini di Top 20 Chart Internasional kita. Dan sekarang saya akan mengumumkan peringkat 1 kita di Top 20 Chart Internasional di minggu ini. Ada Zain dengan Side Effects. Terima kasih teman Pradua yang sudah pantengin saya di Top 20 Internasional kita minggu ini. Buat kamu mungkin yang ketinggalan dengan Top 20 Chart Internasional kita minggu ini, kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saya Iyek pamit, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Bye!

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, senang banget VG bisa kembali temani kamu ya, selepas tadi di Indonesia dan juga International Top 20 untuk minggu ini tanggal 13 Juni 2026. Sudah barengan sama teman-teman aku tadi, ada Dadilah dan juga ya, kita berbagi top chart kita teman Pro 2 di setiap posisinya, pasti di posisi pertama ya. Dan thank you banget juga buat kamu yang udah berpartisipasi untuk kasih beberapa pilihan lagu yang masuk dalam tanggal lagu kita. Dan aku pengen ingatin untuk terus dukung musisi-musisi Indonesia dan juga suka terus musik-musik Indonesia dan para musisinya terus berkarya di industri musik ya, terutama buat musik-musik internasional juga teman Pro 2. Pasti kalian punya sesuatu ya, musik-musik luar negeri. Mungkin ada yang merasa terinfluence ya dengan gaya mereka, style mereka, bahkan lagu-lagu yang mereka ciptakan begitu teman Pro 2. Oke. Dan nanti kita bakal balik di minggu depan ya, di jam yang sama dari pukul 14 sampai di pukul 16. Dan untuk sore hari ini, meskipun cuaca di luar sana lagi kurang bersahabat, saya punya porsi waktu 15 menit buat kamu untuk hahahihi barengan sama aku di obrolan humor tematik ya. Dan seperti kita ketahui juga, pertandingan awal sudah bergulir dan menghasilkan beberapa pemenang ya di tahap pertama teman Pro 2. Di tanggal 12 kemarin kita sudah menyaksikan pertandingan Meksiko dan juga Afrika Selatan ya, dengan hasil kemenangan yang diraih oleh Meksiko. Kemudian Republik Korea ya, dan juga Ceko itu menghasilkan Korea ya dengan skor 2 teman berdua ya kan. Kemudian juga yang barusan juga ada Kanada, Bosnia dan juga Herzegovina ya, ini masih posisi imbang. Tapi yang luar biasanya, Amerika Serikat sebagai tuan rumah itu perolehan kemenangan atas Paraguay teman Pro 2 dengan gol 4 ya ke gawang Paraguay, dan masih pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay dengan skor 4-0 ya, 4-0 teman Pro 2. Oke, tapi apa sih yang bakal kita ulas di sesi kali ini? Saya masih punya 15 menit ya untuk kita tahu apa informasi-informasi menarik. Namun saya akan coba melalui pertandingan Meksiko barengan sama Arifa Selatan ya. Kemudian dari sosok-sosok penting ya, seperti Quinones ya, ada kabar juga ini selaku bintang kemenangan Meksiko ya. Oke, nanti aku bakalan kasih sesuatu buat kamu di sore hari ini. So, stay tune terus Bang Pro 2.

Pagi, 105.2 FM, teman terbaik kamu. Ada kayak mau maghrib ya, agak mendung. Terus di luar sana juga gerimisnya agak lumayan, teman 2. Jadi untuk sekarang pending dulu untuk olahraga sorenya ya. Gak bisa nongkrong barengan sama aku kurang lebih ya hampir 15 menit begitu ya, teman 2. Oke. Ada satu informasi yang mungkin bakal aku roasting dan sekaligus bukan roasting sih, tapi lebih ke kita coba cari sisi leluconnya. Ya ala-ala pelawak begitu atau ala-ala stand up comedian, teman bodoh. Kalau kemarin kita agak-agak seriusan ngebahas barengan sama narasumber kita gitu, bagaimana Piala Dunia 2026 akan dihelat di pertandingan awal, kemudian juga cerita tentang kuda hitam gitu ya. Terus pemain-pemain inti. Nah ini ada kabar juga dari kemenangan yang diraih oleh Meksiko kemarin begitu ya, teman berdua, di pertandingan pembuka ya kan, dengan skor 2-0 ya. Gimana Quinones bintang kemenangan Meksiko. Nah Meksiko ini mengalahkan Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026. Kemudian juga Julian Quinones dan juga Raul Jimenez itu mencetak gol di Mexico City Stadium. Yeah. Dan Julian Quinones itu mencetak gol pembuka dan turut berperan dalam terciptanya gol kedua saat Meksiko tampil dominan untuk mengalahkan Afrika Selatan ya pada pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026. Jadi tim asuhan Javier itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk menciptakan peluang pertama dalam suasana meriah di Mexico Stadium. Israel Reyes itu mengirimkan umpan silang dari sisi kanan. Raul Jimenez menyambut bola pantul dan tendangan tenaga yang memaksa Ronwin Williams itu melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola ke luar lapangan, teman bro dua. Nah, sejauh ini pertanyaan aku, bintang-bintang kemenangan ya, dari kata bintang, bintang-bintang apa? Wais, ya tadi saya coba pengen main dengan tebak-tebakan begitu ya, mudah-mudahan saja lucu karena poinnya kita harus lucu gitu ya, teman pendu di edisi kali ini. Ya, pemain bola mana yang paling rajin dan suka bersih-bersih? Cristiano Ronaldo. Ya, soalnya pas luang dia tuh suka nyapu lantai. Si kurang lucu ya. Tapi kalau yang satu ini, teman pendu, tebak-tebakan. Pemain bola dunia mana yang paling disukai mama ya kalau lagi belanja di pasar gitu. Oke, terus ada yang jawab juga. Ini hasil rangkuman gitu ya. Karena mama suka nawar, bang harganya boleh masih kurang enggak gitu ya. Masih kurang enggak? Messi. Keren juga yang buat ya tebakan-tebakan ini ya. Kalau kita ke tebak-tebakan yang lain, pertanyaan itu siapa bintang sepak bola yang kalau di lapangan tuh kerjaannya cuma batuk-batuk. Emang ada ya? Kalau di lapangan tuh batuk-batuk. Begadang kali ya sebelum pertandingan. Nah, ini kayaknya enggak boleh ya. Jadi sebelum pertandingan ya semestinya harus istirahat, kok batuk-batuk gitu ya. Oh, oke. Okay. Neymar katanya ya, coba itu Neymar. Soalnya dia Neymar S ya. Jadi masuk angin gitu. Neymar S gitu. Ah, masih belum dapat ya. Ini soal tebak-tebakan, kalau tadi mungkin lebih ke bintang-bintang gitu ya. Kalau teman perdu, kalau mungkin punya tebak-tebakan yang lain, kamu bisa kirimin juga ya. Mungkin kamu bisa lihat objek yang lain gitu dari hasil pertandingan sebelumnya. Kemudian juga kalau ekspresi pelatih. Ah, tapi kalau ngomongin soal ekspresi, saya juga sedikit bertanya-tanya. Biasanya ketika para pemain itu berhasil mencetak gol, biasanya kan mereka melakukan selebrasi. Selebrasinya itu biasanya kan banyak sih sebenarnya kan.
Jadi dari ekspresi kaki, tangan itu semuanya kadang-kadang sering dipakai. Oke, sering digunakan gitu teman-teman. Jadi ketika aku selebrasi, terus kayak pengen apa? Gimana ya? Cara memperagakan. Kan goal gitu kan. Terus selebrasinya itu kayak dengan taruh tangan di mulut gitu, misalkan apa? Mencium mulut sambil oh, kiss bye atau apa namanya? Gitu. Itu lakunya kalau mamanya di dilihat sama konten kreator gitu yang pengen grosti gitu teh, pasti ya, captionnya tuh beda-beda teman berdua ya. Takutnya pas ditaruh di mulut itu kayak barusan megang sesuatu gitu kan. Waduh, kalau sampai melakukan selebrasi dan ternyata habis memegang sesuatu kan lucu gitu kan teman berdua. Sebenarnya banyak selebrasi-selebrasi yang di lakukan oleh para pemain gitu kan, baik secara personal dan menunjukkan itu rasa kecintaannya ke para penonton gitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, atau mungkin ada berbagai selebrasi yang lainnya, bukan hadir dari para pemain tapi justru pada pelatih gitu, mungkin dari ekspresi mereka ketika bola hampir saja menyentuh gawang gitu ya tahun kedua, ya gak menyentuh tapi bolanya berhasil melaju tapi tidak tepat sasaran. Kadang-kadang kan ekspresi yang ditunjukkan itu selalu dengan ekspresi yang menggambarkan rasa kesalahan ataupun juga keunikan lainnya. Apalagi kalau soal ketika bola itu berhasil masuk ke dalam gawang begitu kan teman pro 2, itu gak bisa kebayang. Mungkin salah satu mereka udah konsep nih, kalau ada gak kayak gitu ya. Jadi suatu saat ketika bola sudah mulai berhasil dimasukkan ke dalam gawang lawan gawang ya kan, itu udah ada selebrasi yang akan dilakukan. Terasa itu gimana ya kalau dari pengamatan kalian ya, pasti mereka itu udah punya manajemen selebrasi. Jadi selebrasi ini yang kayaknya tuh cocok begitu ya. Dan kamu bisa kasih selebrasi yang seperti apa yang biasanya tuh kamu ngelihat gitu teman-teman, dan merespon juga secara langsung. Kita masih punya waktu satu kali lagi. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
2: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
1: Yeah.
2: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, kalau tadi kita main tebak-tebakan, kali ini ada salah satu video yang mungkin di awal pembukaan itu diputar dan menjadi salah satu lagu yang menjadi penanda ya di mulanya Piala Dunia 2026 ya. Di situ ada Lisa Blackpink dan juga Cristiano Ronaldo itu bekerja sama dalam kampanye Black Buster Nike. Rip the script ya. dari judulnya saja gitu kan. Kayaknya apa ya? Teman-teman saya ini suka yang yang natural gitu. Jadi kalau pengen acting ya semuanya tuh dari mereka gitu, teman berdua. Jadi sebenarnya adalah iklan global yang penuh energi itu di luncurkan di awal Juni 2026 dan memanaskan Piala Dunia FIFA yang akan digelar saat ini. Jadi film pendek penuh bintang itu disutradarai dengan fokus pada insting dan pemahaman kreatif yang menampilkan Lisa sebagai pusat perhatian dalam adegan dinamis bersama Ronaldo, Kylian Mbappe, LeBron James, Travis Scott, ya Kim Kardashian dan masih banyak lagi. Jadi kampanye ini tuh merayakan keberanian keluar dari naskah dalam sepak bola dan kehidupan gitu kan. Jadi gimana kabar ini ya si pembuat naskah gitu, teman berdua ya. Kan kasihan gitu. Jadi memadukan musik, fashion, olahraga. Nah itu dia, memadukan fashion, musik, olahraga, hiburan dengan sempurna. Jadi sebenarnya kolaborasi itu menyoroti status mereka sebagai ikon, seven icon bukan ya. Ikon global gitu, teman berdua. Yang melampaui bidang masing-masing. Gitu, melampaui bidang masing-masing. Karena nyatanya seperti itu ya. Karena kalau mereka syuting, karena kalau mereka melakukan peran gitu. Dan Lisa, ya, Lisa Monnabal ya, rapper, penari, penyanyi kelahiran Thailand dari Blackpink, di debut bersama grup pada tahun 2016 dan juga dengan cepat menjadi salah satu sosok paling berpengaruh juga di K-pop. Di tahun 2026 ini karir solonya itu melesat dengan hits ya seperti Lalisa, Wani ya. Terus beberapa rilis yang juga memecahki tangga lagu residensi di Las Vegas. Terus lagi peran acting termasuk The White Lotus dan labelnya sendiri ya di tahun 2026 dan ia berkontribusi pada AP Blackpink, Deadline dan juga berkolaborasi dalam lagu resmi Piala FIFA Goals ya, bersama Atita Rema. Dan lagu berenergi tinggi itu memadukan K-pop Latin dan juga Afro Beats yang membuat para penggemar itu meremix dengan High Like Ronaldo. Dan dia dijadwalkan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia di Las Vegas begitu, teman-teman. Dan Cristiano Ronaldo juga legenda sepak bola Portugal keadaan 85 ini telah membangun salah satu karir terbesarnya dalam sejarah olahraga dengan rekor 973 gitu dan gol di level senior 35 trofi besar. Nah, oke. Nah, setelah video ini kembali terputar gitu di Piala Dunia 2026 ini cukup unik sih kalau dilihat ya. Tadi sempat merhatiin dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Terutama para bintang yang ada di dalamnya, ya kan? Di mana itu ada Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius, Cole Palmer, Nico Williams, kemudian juga Virgil, Jamal Basiala, kemudian juga Bruno Fernandes, Raul Jimenez. Nah, ini memiliki adegan transisi khusus yang ikonik bersama Lisa di studio itu gitu, teman berdua. Jadi legenda sepak bola Zlatan Ibrahimovic, Eric Cantona, Didier Drogba, Wayne Rooney, Josh Capos, ya kan? Jadi selain Lisa Blackpink itu menjadi penghubung budaya pop ya dalam kampanye ini ada beberapa figur juga. Ya, non atletis besar seperti ada Travis Scott, The Rapper, Kim Kardashian, LeBron James, Serena Williams, kemudian juga ada Channing Tatum, bukan Ariel Tatum ya, Young Miko, kemudian ada Ted Lasso, ya kan?
Dan sebenarnya kesimpulannya tuh iklan itu mengambil latar di sebuah mega Hollywood, ya, di mana sang sutradara itu mencoba untuk mengatur jalannya syuting. Lagi-lagi ini yang jadi gong ya, jalannya syuting. Namun para pemain sepak bola dan juga selebriti, ya, selebritas ini itu memilih untuk merobek naskah gitu, merobek naskah. Jadi no script ya, merobek naskah. Jadi rip the script. Dan bermain menggunakan insting serta kreativitas mereka sendiri secara acak dan juga penuh kekacauan yang seru, teman berdua. Jadi saya pengen lihat dari awal sampai akhir ini bakalan jari gak sih ya? Bakalan apa ya, menarik gak sih teman berdua? Karena dari setiap kejadian itu apa ya, berkolaborasi. Ada yang spekta, kemudian ada yang penuh energi, kemudian ada sisi emosionalnya juga, terutama dari sang sutradara, ya kan, atau script writer mungkin ya di situ ya, karena nggak sesuai dengan script, makanya mungkin agak-agak kesel gitu teman berdua. Tapi video itu cukup unik ditampilkan teman berdua. Ini lagu yang juga cukup hype gitu ya, ini di Piala Dunia 2026. Saya juga kan ada Shakira begitu teman berdua. Oke, kayaknya itu saja dari saya ya untuk edisi kali ini. Tapi mudah-mudahan selamat terus menyaksikan momen-momen Piala Dunia di bulan ini teman berdua. Ini sudah beberapa kali pertandingan dan kita juga nanti akan terus menantikan pertandingan lainnya ya di setiap hari. Kalau di tanggal 12 dan 13 di hari ini itu sudah ada beberapa pertandingan yang digelar. Informasi sebelum saya pamit ya. Terus nanti apakah sudah semuanya di hari ini teman-teman? Oh iya, kayaknya sudah rampung ya. Tinggal esok hari kita akan coba melihat lagi bagaimana pertandingan antara Qatar dan juga Swiss ya di grup B. Nah, selesai itu juga ada Brasil. Wah, ini keren nih ya, Brasil dan juga Maroko yang akan berhadapan juga. Kita akan coba saksikan seperti apa teman berdua tepat di pukul 6 nanti ya waktu Indonesia Barat. Jam 7 dong ya kalau waktu Indonesia bagian tengah. Haiti pada pukul 9 ya, dan juga Skotlandia ini barengan sama Skotlandia nantinya. Ini untuk esok ya, jadwal esok. Terus juga ada Australia berhadapan dengan Turki pada pukul 12. Waduh, ini keren ya. Dan kalian bisa menyaksikan jalannya pertandingan seperti apa, dan nantinya kita bakal banyak juga bercerita di sesi-sesi kali ini teman-teman. Oke, pamit, terima kasih. Bye-bye.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, Nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Namanya Bu untuk kopi ini. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
3: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
3: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi, misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
1: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo bangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
6: Obrolan seru di Prodway FM. Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
7: Yes,
6: ya.
7: Betul banget.
6: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik, begitu, dari sudut pandang kamu?
7: Sudut pandang kok kamu kasar banget.
6: Lucu ya.
8: Kalau dilihat dari kacamata ya.
6: Yes.
8: Kacamata.
6: Bukan ya. Afgan ya?
8: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
6: Akademik
8: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu, kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selalu stigma berdua fam, teman terbaik kamu. Kau udah temani kamu dari jam 11 tadi ya, dan sekarang udah kayak mau malam aja gitu ya teman berdua. Tadi siang-siang lumayan panas, terus tiba-tiba sore mendung, terus hujan, ya kan. Tapi so far untuk hari ini terus semangat aja ya untuk barengan sama berdua. Kamu bisa ditemani sama adik saya yang cantik sebentar ya di jam berikutnya barengan sama kakak Melia ya, dan sampai di pukul 24 nanti. Jadi, bagi pamit, terima kasih, bye-bye.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Yang gongnya, gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan biasanya kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah, tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta, ikut baku bantu. Gitu. Nah, salah satu
3: terlibat baku bantu.
2: Iya,
4: jadi nyata gitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
2: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama perempuan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kembali kita akan bergabung bersama program 1 RR Ripalo Teman Berdua untuk penentingan pengajian dan juga komandang azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta, sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil."
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kumandang azan maghrib di hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan ikuti

Pendengar, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang. Tibalah waktunya kita untuk segera tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah sholat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, 2, dan Pro 4, wakil pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu doa-doa yang kita panjatkan semoga diijabah dengan keadaan baik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Betul, tergantung keadaan.
6: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
5: Gimana
6: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Bang gitu?
5: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
6: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Melia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan tadi kita sudah dibuka sama lagu DJ ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So buat kamu jangan kemana-mana ya, karena kita bakal curhat-curhatan bareng. Dan juga kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta di pukul 8 nanti, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap bareng Melia di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
2: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam. Gimana malam hari ini teman Pro 2? Apakah kamu? Oh ya, hari ini malam Minggu ya teman Pro 2. Dan apakah kamu sekarang lagi nongkrong kah? Ketemu bareng teman gitu di malam Minggu teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong malam ini masih hujan ya? Masih hujan gak di luar teman Pro 2? Tadi soalnya hujannya deras banget. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di malam hari ini, jangan lupa untuk memakai jaket ya, dan juga membawa payung, karena cuaca kayaknya lagi random nih malam ini. Lagi dingin banget. Oke deh teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang baru mau pergi menghabiskan waktu di malam Minggu ini bersama keluarga, teman, pasangan, ya kan? Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi. Aku bakal kasih informasi malam ini di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: tinggal gambar bendera kita.
1: Udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
2: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
3: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, saya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
2: Tugas kuliah.
3: Tugas kuliah. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
2: Advokasi Kesehatan.
3: Advokasi, ya, Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
4: Iya.
3: Kelas, okay, A ya. Jadi, okay, mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini, mm-hmm, salah satu isu sentral sebetulnya. Ini, yeah, sudah menjadi perhatian WHO, mm-hmm, karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
2: Oh iya.
3: Dan ternyata untuk masalah emosional itu, mm-hmm, melampaui data nasional.
2: Mm, betul, nah, betul.
3: Itu ada 19,8%. Mm, nah, yeah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik, apa konsultasi gratis ya, dari psikolog.
4: Dari bincang psikolog.
3: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya aku bakal mulai dengan sebuah fakta nih, di mana sekarang kan lagi zaman. Kok lagi zaman? Sekarang kan para ibu-ibu, bapak-bapak yang baru balik haji kan lagi rame banget nih, teman Pro 2. Nah, penggunaan gelar haji setelah beribadah ke tanah suci itu emang menjadi tradisi ya di Indonesia di beberapa wilayah, dan fenomena ini memicu pembahasan mengenai hukum dan juga pandangan ulama terkait hal tersebut ya, tradisi tersebut. Di mana Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan gelar tersebut bukan bagian dari kewajiban syariat Islam. Tradisi ini berkembang di masyarakat sebagai bentuk penghormatan bagi jemaah haji. Jadi filolog Kementerian Agama Profesor Oman Faturrahman memberikan penjelasan historis mengenai sejarah tersebut, di mana ia menyampaikan dalam diskusi hari ini ya teman Pro 2. Katanya masyarakat masa lalu memberikan penghormatan karena perjalanan haji ini sangat berat, teman Pro 2. Sementara itu, antropolog Wiin Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Dermadi menilai gelar tersebut memiliki dimensi sosial. Gelar haji kini berkembang menjadi simbol status sosial di tengah masyarakat, dan katanya perjalanan haji ini relatif lebih mudah dan cepat, tetapi gelar haji tetap digunakan dan bahkan semakin populer. Sebagian ulama tidak menganjurkan ya penggunaan gelar tersebut demi menjaga keikhlasan ibadah, di mana salah satu lembaga fatwa Arab Saudi, Lajna Daimah, menganjurkan agar penyematan gelar tersebut ditinggalkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari sifat riya atau kebanggaan berlebihan. Namun, sebagian ulama memperbolehkan gelar haji sebagai bagian dari budaya. Jadi Imam Nawawi tidak memandang penggunaan gelar tersebut sebagai sesuatu yang terlarang. Penggunaannya aman selama niat jemaah tetap lurus dan tidak untuk pamer. Jadi masyarakat dapat menyikapi penggunaan gelar jemaah haji ini, gelar haji maksudnya, sebagai pilihan pribadi masing-masing. Jadi nilai ulama utama haji terletak pada perubahan perilaku positif setelah pulang. Jemaah diharapkan menjadi pribadi yang rendah hati dan peduli sesama, ya kan? Ini sih rame banget ya. Kalau di Sulawesi, teman Pro 2, malah ada beberapa tradisi lainnya yang khas gitu kalau baru balik dari haji. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
5: Nah, iya.
4: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini. Juga sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
5: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan, tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian
3: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

5 pemeda dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah di pukul 8 ya sekarang. Dan sebelum kita lanjut lagi, teman Pro 2, aku bakal puterin ke kalian ya. Puterin? Dengerin? Aku bakal play beberapa lagu dari musisi aktif kita ya, teman Pro 2 yang tergabung dalam musik aktif akselerasi kreatif musik baik Kemenparekraf ya, teman Pro 2 di tahun 2026. Dan dua diantaranya teman Pro 2 adalah musisi dari Sulawesi Tengah. Ada Rival Himran, Lavita Yebela, dan juga The Box dengan lagu berjudul Tadulako. Dan satunya lagi teman Pro 2, kita bakal play 3 ya di malam hari ini. Dan satunya lagi adalah musisi dari Maluku ya, teman Pro 2, sama-sama dari timur nih. Dan musisi selanjutnya itu adalah Elpama Prison dari This Is Squad Elpama, teman Pro 2. So, kita langsung saja teman Pro 2 diawali dengan lagunya Lavita Yebela ya. Ini salah satu lagu kesukaan saya nih. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Saya ingin sekali membantu tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
2: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
1: ya. Begitu. Iya, betul.
2: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
1: Auto senyum ya.
2: Kita orang yang aktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
1: Benar
2: gitu.
1: Sekali.
2: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput, dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
1: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya teman Pro 2 di informasi selanjutnya nih, di mana Red Velvet dipastikan akan kembali melakukan comeback sebagai grup penuh pada Agustus mendatang. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh Sport Chosun pada 11 Juni yang menyebutkan bahwa grup sedang mempersiapkan album baru ya. Wow. Asik banget ya teman Pro 2. Dan melansir dari Sompi, teman Pro 2 SM Entertainment kemudian mengkonfirmasi rencana tersebut. Dan agensi juga menyatakan bahwa Red Velvet tengah mempersiapkan comeback full group dengan target rilis pada Agustus nanti. Agensi juga meminta dukungan serta antusiasme dari para penggemar. Comeback ini akan menjadi perilisan pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun ya, sejak mini album mereka Cosmic yang dirilis pada tahun 2024. Selain itu, ini juga menjadi aktivitas grup penuh pertama sejak ada perubahan kontrak di antara para anggota, di mana sebelumnya Wendy dan Gary diketahui teman Pro 2 telah mengakhiri kontrak mereka dengan SM Entertainment dan bergabung dengan agensi baru. Meski demikian, Red Velvet tetap kok teman Pro 2 melanjutkan aktivitas sebagai grup yang akan kembali berkarya bersama dalam proyek terbaru itu. Oke deh teman Pro 2, kita langsung saja dengerin bareng-bareng lagu dari Red Velvet yang berjudul Day One.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan
2: terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi enggak suka yang ribet-ribet.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Yang di persiapan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat di lintas kota-kota dan kabupaten Sigi ya?
3: Iya, benar-benar. Okay.
2: Seperti apa?
3: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Wih. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
4: Jadi di Baku Bantek ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu web project, terus satunya roadshow. Untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih penggemar dari Nam Jo Hyuk, teman Pro 2? Karena Nam Jo Hyuk bakal balik lagi, teman Pro 2, dengan drama The East Place, di mana ia sebagai pemeran utama ya, dilansir dari Sompi hari ini. Dan ceritanya itu berfokus pada Guchon, di mana sosok yang memiliki kemampuan menjelajahi dunia hantu dan memasuki alam roh. Jadi ia ini dipanggil oleh Raja yang diperankan oleh Cho Sung Woo bersama Senggang, teman Pro 2. Jadi Senggang ini merupakan pelayan dari istana yang diperankan oleh Roh Hyun Soo dan memiliki kemampuan mendengar suara hantu. Jadi keduanya ini ditugaskan untuk mengungkap rahasia di balik istana yang terkutuk dan juga penuh misteri. Kisah ini membawa mereka ke dalam konflik antara dua dunia nyata dan dunia roh yang penuh bahaya, teman Pro 2. Dan poster terbaru yang dirilis menampilkan Guchon berada di dalam kolam gelap dengan tubuh terikat tali dan cabang pohon persik yang menempel di tubuhnya serta nuansa merah di udara memperkuat suasana misterius dan tegang, teman Pro 2. Hal ini menyoroti pesan tentang batas antara dunia nyata dan dunia roh. Drama ini disutradarai oleh Choi Chung-gyu yang sebelumnya menggarap drama The Devil Judge dan Children of

Nobody. Naskahnya ditulis oleh Kwon Sora dan So Jae-won yang juga dikenal melalui karya Bulgasal Immortal Soul dan The Quest Teman Perdua. Dan drama ini bakal tayang di Netflix pada 17 Juli. Wow, bulan depan ya. Asik banget ya Teman Perdua. Akhirnya Nam Jo Hyuk balik lagi di drama ya Teman Perdua setelah drama Startup 2521. Sementara ya masih digoreng-goreng nih, selamat atas pernikahanmu. Oke deh Teman Perdua, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

bakal bacain curhatan kamu di jam, satu jam ke depan ya. Dan teman Pro 2, malam ini di TikTok kita, mengapa kita itu sering banget tidak ngerasa merasa gak enakan gitu loh teman Pro 2 kepada orang yang pernah membantu kita. Jadi pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh ngerasa sungkan kepada orang yang hanya karena dia pernah ngebantu kamu? Jadi mungkin dia ini pernah meminjam sesuatu saat kita sedang kesulitan, atau mungkin ia pernah menemani di masa-masa terberat. Nah, sejak saat itu kamu ini ngerasa seperti ada utang gitu yang harus selalu dibayar walaupun gak terlihat ya teman Pro 2. Akibatnya kamu itu jadi sulit menolak permintaannya, jadi sulit berkata tidak. Bahkan kadang-kadang kamu tuh memaksa diri hanya karena takut dianggap tidak tahu terima kasih gitu. Padahal rasa terima kasih dan rasa berutang adalah dua hal yang berbeda, dimana berterima kasih itu adalah bentuk penghargaan, sedangkan merasa terus-menerus berutang itu bisa membuat hubungan menjadi tidak sehat teman Pro 2. Karena bantuan yang diberikan dengan tulus seharusnya membuat seseorang itu kehilangan kebebasan. Dan mungkin malam ini teman Pro 2, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ini sedang bersyukur atau merasa terikat nih teman Pro 2.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku, udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Pro 2, sejak kecil kita diajarkan untuk membalas kebaikan orang lain, ya kan? Itu adalah hal yang baik. Namun, tanpa sadar, banyak dari kita itu tumbuh dengan ketakutan yang sama. Nanti dibilang gak tahu balas budi. Kayak gitu biasanya ya, teman Pro 2. Kalimat itu sering banget membuat kita itu mengorbankan banyak hal. Kita mengiyakan sesuatu yang sebenarnya itu kita sendiri itu gak sanggup itu untuk melakukan hal tersebut, dan kita bertahan dalam hubungan yang sudah tidak nyaman. Nah, kita memendam lelah hanya agar tidak mengecewakan orang yang pernah berjasa. Padahal teman Pro 2, menghargai seseorang itu tidak berarti kita harus selalu memenuhi semua keinginannya. Tidak semua kata tidak itu berarti kita itu menjadi orang yang buruk gitu. Karena menjadi manusia yang tahu berterima kasih tidak sama dengan menjadi manusia yang harus selalu mengalah, teman Pro 2. Wah, berat banget ya topik kita di malam hari ini, teman Pro 2.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, Adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Teman Prodo, enggak kerasa ya kita sudah di segmen ketiga di mana kita bakal ngebahas nih, tidak semua kebaikan harus dibalas dengan cara yang sama. Ada orang yang membantu kita di waktu, ada yang membantu kita di tenaga, ada pula yang hadir saat kita sedang jatuh, teman Prodo. Dan seringkali kita merasa harus membalas semuanya dengan jumlah yang sama. Padahal hidup itu bukanlah transaksi, teman Prodo. Kita tidak selalu memberikan tidak mampu selalu memberikan kembali apa yang pernah kita terima. Dan itu tidak apa-apa, teman Prodo. Kadang balasan terbaik bukan berupa materi atau bantuan yang sama, bisa jadi cukup dengan menjaga hubungan baik, menghormati mereka, atau mendoakan hal-hal baik untuk mereka. Karena ketulusan tidak pernah menghitung untung dan juga rugi. Dan orang yang benar-benar tulus biasanya tidak akan terus mengingat kita tentang apa yang pernah mereka lakukan kepada kita, ya teman Prodo.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat ini.

teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung banget nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada kalanya kita bertemu orang-orang yang begitu baik dalam hidup kita. Dan jujur, tidak semua kebaikan itu bisa kita balas. Tidak semua perhatian bisa kita kembalikan dengan cara yang sama. Tidak semua pertolongan bisa kita ganti dalam waktu yang singkat. Dan tidak apa-apa kalau kita itu tidak harus hidup dalam rasa bersalah ya teman perdua, hanya karena kita itu tidak mampu membalas semuanya. Karena orang yang membantu dengan hati yang tulus biasanya tidak mengharapkan kamu menjadi miliknya, tidak berharap kamu selalu menuruti kemauannya, dan tidak menjadikan kebaikannya sebagai alat untuk mengikatmu. Jadi belajarlah untuk tetap berterima kasih. Tetapi jangan sampai rasa terima kasih itu berubah menjadi beban yang membuat kamu kehilangan dirimu sendiri. Sebab hubungan yang sehat tidak dibangun atas dasar utang budi, melainkan atas dasar saling menghargai. So, teman Pro 2, kalau malam ini kamu masih merasa tidak enak kepada seseorang yang pernah membantumu, ingatlah bahwa rasa terima kasih memang penting. Tapi tidak semua harus kita balas ya. Kayak kita itu hidup bukan untuk membayar semua kebaikan yang pernah kita terima. Karena hubungan yang tulus tidak pernah meminta kita untuk hidup dalam rasa berutang selamanya. Asik. Oke deh teman Pro 2, karena sudah di penghujung ya teman Pro 2, dan sudah closing statement tadi. Jadi Melia pamit dan selamat beristirahat ya teman Pro 2 di malam minggu hari ini. Teman Pro 2, jangan sampai kamu begadang ya. Malam minggu juga ada batasnya. Sampai di pukul 12 ya teman Pro 2, sama kayak siaran kita sampai di pukul 12. Udah kayak Cinderella aja ya teman Pro 2. Dan malam ini kita bakal tutup jaga malam kali ini dengan lagunya ABBA, Slipping Through My Fingers. Kayaknya cocok banget dengan vibes malam ini teman Pro 2. So, selamat beristirahat. Have a nice dream everyone. Melia pamit. Bye-bye. Sampai ketemu besok di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Bye.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu.